0: Okey Mas, saya sudah inform sama ejen kamu yang kamu sudah selamat. Cuma barang-barang kamu semua enggak bisa diselamatkan lagi.
1: Depan sikitlah, dia tahu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama. Okey, bang.

0: Okey Mas, saya sudah inform sama ejen kamu yang kamu sudah selamat. Cuma barang-barang kamu semua enggak bisa diselamatkan lagi.
1: Depan sikit lah, kereta. Pelan-pelan, pelan-pelan. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama. Okey, bang.